mita 93.1 Arewa Radio fage na cinikayya da hada-hada ɗan wasanni kai tsaye a daidai wannan lokaci zamu shiga inda tuni akwai batutuwa daban-daban a fage na cinikayya da hada-hada ɗan wasannin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Royal Vallecano dan wasa Fitch Beria kan kudi fam miliyan 18 tuni ya amince da rattaba kontragin shekaru 5 zuwa karshen kakar 2031 mai shekara 28 dan asalin kasar Spain Benfica na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasa Tyson Adarabio mai shekara 28 dan asalin kasar Ingila Liverpool na tunanin komawa kan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Everton dan wasa Liman Ndiaye mai shekara 26 dan asalin kasar Senegal kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta bi sauran kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wajen daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray dan wasa Victor Osimhen mai shekara 27 dan asalin gida Nigeria tuni dan wasa Bruno Fernandes ya amince ya sabunta kontragin sa da Manchester United zuwa karshen kakar 2030 yanzu dai da haka kontragin sa zai kare ne a karshen kaka mai zuwa sai dai tuni tsakanin sa da Manchester United an cimma matsaya yanzu kontragin